no na nansa kechi kata tama anya fuko komo fana choko konyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatola na tutu